0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Maksudnya logo HUT RI ke-81 tuh apa deh?
3: Ini ya, logo resmi HUT RI ke-81 itu mengangkat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Desainnya terinspirasi dari motif-motif Nusantara yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Filosofinya nih, simple. Indonesia punya banyak suku, budaya, bahasa, dan juga tradisi. Tapi semuanya itu bisa nyatu jadi kekuatan bangsa. Yang menariknya nih, tahun ini masyarakat juga dilibatin dalam pemilihan logo lewat voting publik. Jadi gak semena-mena tuh pemerintah yang nentuin. Tapi masyarakat juga ikut punya suara buat nentuin logo HUT RI kali ini.
0: Oh, jadi gitu.

0: lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau ngerasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di Idea Fest 2026. Festival kolaborasi terbesar di Indonesia yang menghadirkan 500 pembicara dan 160 sesi talk show yang menginspirasi. Yuk gali ide kamu bareng sosok inspiratif diantaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono, dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026 dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di Idea Fest 2026.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
0: Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fani dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun loh Hani, aku mantul ya.
1: Membawakan kisah cinta Fani dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin sudah waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fani dan Haji Me Kondo. Bersama Foni Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
0: Di suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu mahal. Ya kan?
1: Coba ketemu artis siapa sama beli barang apa yang bikin kamu rela untuk mengeluarkan duit banyak.
0: Bahkan tadi ada Mira ya, kalau nggak salah tadi di TikTok juga ya. Dia pengen beli Hot Wheels sepabrik-pabriknya.
1: Buset.
0: Itu ada orang sampai segitunya pencinta Hot Wheels ya.
1: Ada, jadi aku kan pernah siaran sama si Sisi,
0: iya.
1: Priscilla ya. Mereka itu satu keluarga, ngefans banget sama Lego. Jadi mereka sampai mereka punya satu kamar isinya Lego, Lego semua.
0: Wow.
1: Dibikin kayak satu kota.
0: Wow.
1: Harganya udah ya puluhan juta.
0: Mahal sih. Lego-Lego yang Uti suka beli aja kayak, Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu
1: mahal.
0: Ya kan? Ada si Sui Aoi kalau di TikTok. Kalau aku enggak muluk-muluk pengen ketemu Jeng Kelin.
1: Ih, sama kayak sama gue si Sui. Ini sama kayak gue nih. Gue rela mengeluarkan duit berapapun untuk honeymoon sama Jeng Kelin.
2: Wow.
0: Asik, uangnya lumayan nih.
1: Kamu bisa mewujudkan ya, Ado?
0: Bisa kalau itu mah.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah? Selamat pagi Anindita.
0: Pagi.
1: Kamu lagi
0: berapa? Kino.
1: Gimana ceritain?
0: Jadi masih kelas 1 pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan, rumah tetangga lebih tepatnya.
2: Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
0: Ya udah, kita jalan. Kok dia udah poin nuduh dia cemburu sama iya sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku dia balik lagi sama mantannya.
2: Ya.
1: Gimana sih?
0: Terus udah yang udah deh, udah mau ngambek, besok pagi tetap dijemput sekolah bareng.
2: Oh, karena kan deket tetangga ya?
0: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sambil ke sekolah. Udah nyampe sekolah, berantem. Terus aku turun, banting pintu, terus langsung lari ke kelas, dikejar.
2: Ini kayak film-film ini. Ya kan? Begitu kamu banting pintu, terus dia gimana?
0: Ya, banting pintu terus langsung lari dong ke kelas. Nangis, terus dikejar.
2: Manis banget. Aku gak pernah dikejar-kejar gitu.
1: Ya Allah.
2: Tapi abis itu akhirnya kamu gak balikan lagi sama dia.
0: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu.
1: Aduh.
0: Kayak gak mau lepas juga sebenarnya.
1: Sampai sekarang gak?
0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah?
0: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
2: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
1: Janda, selalu terdepan.
3: Mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
4: Pak RT, ada apa ya Pak?
5: Ini deh ini. Boleh Bapak pinjam tangganya deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
4: Oh boleh, sebentar ya Pak. Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
5: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
4: Oh, bentar ya Pak. Ada apa lagi Pak?
5: Mau tanya password wifi-nya apa ya deh ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
4: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan, itu Pak.
5: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
4: Bukan Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Warga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10to5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 di Lifehouse Emlo Space Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama 10to5. 22 years of music and one unforgettable night.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Ipaw Banjar. Ipaw atau pizza Banjar adalah makanan ringan khas Banjarmasin. Bentuknya bundar dan terdapat taburan daging di atasnya. Varian ipaw terdiri dari dua jenis, yaitu ipaw kering dan ipaw siram santan.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Dongkrong bareng di Sabtu Minggu. Dini Hajara siap nemenin kamu.

0: semakin asik dengan request lagu terbaik. Hanya di Iswara, musik yang sesuai selera, pas buat semua suasana.
1: FM Iswara, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, selamat siang. Apa kabarnya siang hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Sepertinya masih ada sisa-sisa uang gaji kemarin yang bisa dibawa buat jalan-jalan. Ketawanya aku gitu ya sahabat suara ya. Pokoknya buat kamu nih sahabat suara yang pengen berakhir pekan siang hari ini, boleh banget ya. Aku temenin di nongkrong bareng dengan request pertama yang pengen kamu dengerin apa sih lagunya. Mau lagu Indonesia boleh, mancanegara juga boleh, atau Korea. Boleh banget ya di 0811 993301.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby
0: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni, sehat, alami.
6: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
7: Enggak ya.
6: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

Masih nemenin kamu siang hari ini Sahabat Suara di Iswara Banjarmasin. Perakiran cuaca seperti biasa ada kabut asap di beberapa wilayah Kalimantan Selatan. Terkhusus di kota Banjarmasin sendiri masih kabut asap ya Sahabat Suara di hari ini ya. Jadi buat kamu yang pengen bepergian, terutama pergiannya keluar kota gitu ya, atau mungkin pengennya jalan-jalan outdoor, ini kayaknya wajib untuk menggunakan masker. Bukan kayaknya lagi nih Dian, karena memang cuaca terus asap udara yang gak enak banget, kita di rumah aja tuh kayak aduh susah banget untuk bisa bernapas, apalagi kalau misalnya kamu keluar rumah. Untuk teman-teman ojol nih, sehat-sehat selalu buat kamu yang selalu membantu kita-kita untuk merealisasikan makanan apa yang pengen dimakan siang hari ini.

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Guys, hah? Itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong.
11: Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
12: Memainkan musik pilihan.
13: Pilihan. Suara.
14: Suara warga Indonesia.

90,1 FM Suara Suara Warga Indonesia. Cobaan apa lagi gitu ya sahabat suara. Untuk kamu yang sering mengikuti update terbaru dari teknologi, terutama Apple gitu ya sahabat suara. Ini mereka ini lagi mengumumkan bahwa ternyata perilisan secara resminya akan dilaksanakan September mendatang, tepatnya tanggal 9 dengan seri iPhone 18 yang menjadi salah satu produk yang paling dinantikan juga. Nah, kalau di Indonesia kapan ya? Jadi Apple event pada bulan September ini bertema surprise dan sign. Kejutan ini akan menjadi acara besar pertama bagi CEO baru Apple, John Ternus. Acara ini akan berlangsung pada Rabu pukul 10 waktu Amerika Serikat nih sahabat suara. Jadi bisa dilihat di sana, karena kalau kita lihat-lihat ya, produk Apple itu tuh kan baru aja kemarin launching iPhone 17 bukan? Ya, nah, ini baru aja bakalan launching lagi iPhone 18. Nah, perilisan produk iPhone 18 ini diperkirakan akan terbagi menjadi dua gelombang, yaitu varian iPhone 18 Pro dan iPhone lipat akan diluncurkan terlebih dahulu. Sedangkan varian standar baru akan hadir pada musim semi 2027. Sebagai perbandingan harga sendiri nih sahabat suara, harga retail iPhone 17 standar di Indonesia yang saat pertama kali diluncurkan itu kan harganya sekitar 17,7 juta ya. Sedangkan untuk varian Pro-nya 24,9 juta. Dan untuk varian Pro Max-nya sendiri itu 25,7 juta rupiah. Beberapa bulan setelah perilisan, seri iPhone 17 memang mengalami kenaikan dengan selisih harga 750 ribu untuk varian standar dan kenaikan di 1,25 juta untuk varian Pro. Belum ada informasi pasti sih ya kalau masuk ke pasar Indonesianya kapan, walaupun katanya sih bakalan segera gitu ya setelah beberapa minggu dari peluncuran secara globalnya. Gimana nih indeks ekonomi, apakah Indonesia masih warganya masih mampu atau bagaimana? Iya, kira-kira

0: Sarapnya, Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih, Kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

sahabat suara, sudah satu jam bersama dengan Dini Hajara. Habis ini masih ada requestan lagi, jadi kamu jangan kemana-mana. Ada beberapa yang udah aku puterin bahkan.

0: Indonesia.
1: Iswara.
2: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

0: girls, aku Ranti Maria.
1: Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
2: Enggak ya.
1: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
3: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni, sehat, alami.
6: Memutarkan musik pilihanmu.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

Warga Indonesia, hai, kamu yang baru aja ketemu dengan 90,1 FM atau tadi belum sempat buka gitu ya. Selamat berakhir pekan bersama dengan Dini Hajara siang hari ini. Masih menunggu kamu yang pengen request, boleh di WhatsApp di 0811993301 atau boleh juga di media sosialnya Instagram dari Iswara Wajar Wasin atau Instagram aku @DiniHajara.

FM i Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara yang demen banget sama nonton film untuk bisa menghabiskan waktu berakhir pekan. Kali aja nih udah bosan dengan film-film yang film-film biasa gitu ya, atau mungkin pengen mencoba nuansa baru dengan animasi. Ini lagi ramai banget diperbincangkan terutama di negara Cina, yaitu ada All Wishes Come True. Di mana film ini adalah film animasi terbaru yang menghadirkan kembali ada membawa kisah klasik, bukan kisah klasik ini ya, Seven ya. Tapi ini 8 dewa mitologi Basian, di mana lewat jajaran karakter utamanya jauh sebelum dikenal sebagai sebagai film gitu ya, atau sebagai dewa. Nah, kedelapan sosok ini merupakan versi reka ulang dari 8 Immortals sehingga dibekali kepribadian khas. Benda pusaka yang menjadi simbol keahlian mereka hingga peran strategis juga. Nah, kalau kita lihat sendiri, pemeran-pemeran filmnya ini adalah keren-keren ya. Ada Lu Dongbin, ada Zhong Liquan,

Gualo dan juga Chow Gozio. Mereka ini sebagai pemain-pemain gitu ya. Dia adalah karakter-karakter utama kayak Ludong Bin dalam film animasi All Wishes Come True yang bisa kamu tonton di bioskop. Apakah udah sampai di Indonesia ya?

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah. Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
9: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
13: Memainkan musik pilihan.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

90,1 FM Suara Suara Warga Indonesia. Udah pada WhatsApp belum Sobat Suara di 0811 993 3901. Belakangan ini kayaknya tersiarkan kabar kalau Instagram, bukan Instagram ya, WhatsApp lebih tepatnya. WhatsApp ini tuh lagi ada masalah. Ada masalah apa ya? Karena beberapa orang ada yang gak bisa update, atau misalnya dia tuh gak bisa akses ke WhatsApp-nya sendiri. Jadi ternyata nih, platform pesan singkat milik Meta yaitu WhatsApp menghentikan dukungan untuk 17 smartphone lama yang tidak memenuhi persyaratan sistem operasi minimumnya. Nah, syarat sistem operasi minimum yang ditentukan oleh WhatsApp sendiri untuk smartphone Android harus menjalankan Android versi 5.0 atau lebih baru. Sementara untuk iPhone, bagi kamu pengguna iPhone harus menjalankan iOS 15.1 ke atas. WhatsApp itu akan meluncurkan pembaruan terbarunya per tanggal 8 September nanti. Jadi syarat minimumnya, sistem operasi perangkat Android akan diperbarui menjadi Android versi 6 ke atas ya. Sedangkan untuk iOS, syarat minimum naik menjadi iOS 15.5 ke atas mulai 30 November 2026. Ayo, coba lihat dulu ya. Apakah masih bisa mengakses layanan perpesanan dan panggilan WhatsApp atau tidak? Karena kayak iPhone itu ada yang tidak bisa mengakses WhatsApp. Ponsel-ponselnya itu ada iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus. Terus juga kalau Android itu ada Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy Note 3, Sony Xperia Z1, LG G2, Huawei Ascend P6, Moto G generasi pertama, Motorola Razr HD, Moto E, HiTC One X, Samsung Galaxy S3. Itu beberapa yang mana handphone-handphone lawasnya tidak bisa digunakan untuk mengakses WhatsApp.

0: Gegarnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Oke, deh sahabat suara, masih bersama dengan Dina Hajara dong ya di nongkrong bareng siang hari ini. Terima kasih sekali lagi buat kamu yang udah dengerin sampai 2 jam berlalu ya. Jangan lupa untuk makan siang, habis ini akan ada program TV dan juga kirim salam. Ditunggu.
1: Mood udah naik, vibes makin asik. Minggu depan, request lagi ya. Hanya di 90,1 FM, Iswara, Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
3: Bakarasmin. Bakarasmin adalah bahasa Banjar yang diambil dari kata karasmin. Karasmin adalah tradisi asli Banjar yang dilaksanakan pada saat hajatan, yaitu perkawinan. Saat tradisi ini berlangsung, warga akan berkumpul di sekitar rumah yang sedang melangsungkan hajatan untuk membantu dan memberi dukungan.
2: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Cari rekomendasi yang paling asyik cuma di TV. Tiga terbaik versi Iswara.
0: FM Iswara, Suara Warga Indonesia. Sahabat suara, Dini Hajara ada di TV 3 terbaik versi Iswara Banjarmasin. Kali ini aku akan ngebahas di TV kali ini karena enak-enak ya, sekaligus ini jadi playlist untuk kamu yang pengen nonton di bioskop karena ada film box office paling cuan hingga kuartal 3 2026.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: girls, aku Ranti Maria.
1: Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
2: Enggak ya.
1: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
3: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni, sehat, alami.
6: Memutarkan musik pilihan.

Masih bersama dengan Nina Hajara di Suara Banjarmasin. Jadi nih ya, sejak dirilis sudah meraih pendapatan 372,3 juta USD dolar atau USD. Sama deh, itulah pokoknya. Ini ada film yang keren banget karena film ini tuh menjelaskan dan menceritakan tentang Michael, sebuah film biografi drama musikal Amerika Serikat tahun 2026 yang disutradarai oleh Antoine Fuqua dan ditulis oleh John Logal, di mana ceritanya mengikuti perjalanan hidup dari, dan tahu dong, Michael Jackson. Jadi ini filmnya dengan pemeran-pemeran yang hebat-hebat juga, ada Jafar Jackson, Coleman Domingo, Miles Teller, Mike Myers, Nia Long, Laura Harrier, yang film ini tuh waduh gak luput dari pandangan mata karena emang bener-bener ini yang memerankan adalah keponakannya sendiri, Jafar Jackson, yang juga memulai debut actingnya bersama sejumlah pemain lainnya yang udah aku sebutkan tadi. Jadi kamu bisa nonton film yang satu ini sama Suara.

0: Sahamnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah. Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
11: Memainkan musik pilihan.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

90,1 FM i suara-suara warga Indonesia. Nah, yang kedua, kali ini ada film animasi yang sejak dirilis sudah meraih 429,8 juta US dollar. Wih, keren. Tinggi banget ya. Ini ada film Jim atau film game Mario. Wow, The Super Mario Galaxy Movie. Jadi studionya dari Illumination dan juga Nintendo, di mana pengisi suaranya keren-keren loh. Ada Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black, Charlie Day.

bahula gitu ya, Mario Bros Sahabat Suara. Jadi kalau misalnya kamu pengen mengenang zaman-zaman masa dulu, pengen melihat lagi dan kayaknya biar ada nostalgianya gitu dari film komedi Petualangan Animasi tahun 2026 ini. Karena dibuat berdasarkan permainan video Super Mario Galaxy tahun 2007. Ditonton ya.

0: Gegarnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak?
4: Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: warga Indonesia. Oke, Desa Bersuara. Dan yang terakhir untuk film yang paling ditunggu-tunggu tahun ini. Ya, itu ini dari Marvel Entertainment. Waduh, udah tahu dong ya. Ini ada Brand New Day Spider-Man yang sudah mencatatkan pendapatan 898 juta US dollar. Dimana kalau kita lihat dari sinopsisnya sendiri, setelah dunia merupakan identitas Peter Parker, akhirnya Peter kini hidup sendiri di New York tanpa dukungan teman-teman terdekatnya seperti MZ dan juga Ned yang kini melanjutkan hidup tanpa mengingat dirinya. Peter saat itu beroperasi penuh sebagai Spider-Man di jalanan New York. Tekanan mental akibat kesepian memicu perubahan dalih pada kekuatan ini. Sehingga di tengah transformasi fisik dan juga batinnya, ada ancaman misterius yang muncul berupa musuh baru yang kuat dan juga meneror kota dan memanipulasi orang-orang di sekitarnya. Jadi akhirnya Peter itu meminta bantuan Bruce Banner atau Mark Ruffalo. Seperti biasa, pemainnya ada Tom Holland, Zendaya dan juga Sadie Sink. Ditonton ya sahabat suara ya, ada Spider-Man dengan Brand New Day. Oke deh, itu dulu sekian ya TV kita kali ini. Terima kasih kamu yang udah dengerin. Habis ini akan ada kirim salam.
1: Dengerin terus TV setiap minggu dari jam 1 sampai jam 2 siang.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
3: Musik Kintung. Musik Kintung merupakan salah satu kesenian musik tradisional dari suku Banjar, Kalimantan Selatan. Musik ini berasal dari daerah Kabupaten Banjar, yaitu di desa Sungai Alat, Astambul, dan Bincau, Martapura. Bahan untuk membuat alat musik kintung ini adalah bambu yang bentuknya seperti angklung. Musik kintung dapat mengiringi lagu atau nyanyian Banjar umumnya yang berjenis lagu-lagu tirik dan japin.
2: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
4: Pengen nyapa tapi malu. Pengen ngode tapi ragu. Udah, kirim salam aja. Siapa tahu dia nunggu.
0: FM Iswara, suara warga Indonesia. Oke, Desa Bersuara, buat kamu yang pengen kirim salam-salam di request, boleh banget ya. Kita di satu jam terakhir kebersamaan kita, aku bakal kasih yang enak-enak buat kamu. Lagu-lagunya enak kan dari tadi kan, nemenin kamu siang hari ini. Di 0811-99-33901 untuk request dan juga kirim salamnya. Atau boleh di media sosial kita di Instagram @dinihajara dan juga @instagramnya Iswara ya, iswara.bjm.

Masih bersama dengan Dini Hajara di Iswara Banjarmasin. Yang lagi belanja-belanja menggunakan rupiahnya patut berbangga nih sahabat suara. Karena pelaku usaha Indonesia dan Singapura kini bisa bertransaksi langsung menggunakan rupiah dan juga dolar Singapura. Tanpa harus menukar ke dolar AS dulu atau dolar Amerika Serikat terlebih dahulu. Skema ini yang disebut dengan Local Currency Transaction, di mana resmi dijalankan oleh Bank Indonesia dan Monetary Authority of Singapore lewat peraturan anggota Dewan Gubernur nomor 25 tahun 2026, di mana sejumlah bank besar seperti BCA, Bank Mandiri, BNI, DBS, hingga UOB ditunjuk sebagai fasilitator transaksi ini. Tujuannya simpel, bikin transaksi dagang dan investasi antar dua negara jadi lebih murah dan cepat, sekaligus memperkuat posisi rupiah di tengah gejolak ekonomi global. Terima kasih. Jadi kita bisa nih ya berbelanja nanti kalau Singapura tanpa harus mengganti uangnya.

90,1 FMI suara-suara warga Indonesia, Sahabat Suara. Ini sepertinya memang kita harus lebih berhati-hati lagi karena kebakaran tuh lagi banyak gitu ya, tidak hanya dari Kalimantan, terakhir kemarin itu ada di Sumatera dan juga Papua. Nah, terbaru di Indonesia juga nih masih kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan pegunungan Ijen Banyuwangi, Jawa Timur yang saat ini semakin meluas. Jadi kalau kamu pengen berlibur ke sana kayaknya agak tahan dulu ya, mungkin didelay dulu sampai beberapa bulan ke depan, di mana api yang sebelumnya berasal dari Gunung Merapi ungu-ungu kini tuh merembet hingga TWA Kawah Ijen, tepatnya di sekitar Pondok Bundar. Kepala BBKSDA Jawa Timur pun dari Nur Patria Kurniawan juga menjelaskan api itu lagi besar-besar banget gitu ya, dan semakin membesar pada Jumat 4 September 2026. Sejumlah pecinta alam, pelaku usaha, dan warga sekitar turut berupaya memadamkan api. Namun angin kencang membuat kobaran api sulit dikendalikan. Perkembangan kebakaran juga masih dipantau sampai dengan saat ini. Sementara masyarakat diminta membantu mencegah api meluas dan wisatawan dihimbau menunggu hingga kawasan dinyatakan aman. Jadi buat kamu yang pengen merasa, wah udah capek nih di Kalimantan gitu ya, pengen keluar dulu sejenak ya, coba cari di daerah lain selain daerah Jawa Timur, mungkin Jawa Barat atau Yogyakarta atau sekitarnya deh ya.

0: 90,1 FM Suara Suara Warga Indonesia. Oke deh sahabat suara, terima kasih sekali lagi buat kamu yang udah nemenin aku selama 4 jam ini. Saya mau sapa-sapa dulu ya udah ikutan gabung. Tadi ada Nona. Oh, requestnya Nona dari Mika di Banjarbaru. Terus juga ada Doni di Marabahan yang tadi kata sempat jalan-jalan ke kota Banjarmasin pas dengerin Iswara Banjarmasin, Kak, mau request lagunya Pamungkas. Oke, untuk Pamungkas nanti aku puterin di lain waktu ya sahabat suara. Terima kasih sekali lagi untuk kamu yang udah dengerin di Iswara Banjarmasin dan juga udah request kirim salam ataupun yang cuma dengerin aja. Tetap dengerin terus ya, karena Iswara Banjarmasin akan selalu menghibur kamu-kamu semua. Dadah!
1: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: sakit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
1: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
2: Ada Eki.
1: Hai. Selamat pagi, Eki.
0: Pagi.
1: Pagi, Eki. Lagi di mana lo?
0: Lagi di jalan mau ke kantor.
1: Eki, gimana Eki? Klarifikasinya Eki?
0: Ah iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
1: Oke.
0: Okay. Nah, partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
2: Wow. Aduh. Ada perselingkuhan.
0: Betul.
2: Aduh.
1: Nah, kayak gini seru nih, kayak gini paling seru nih. Terus.
0: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi ini terkena langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
2: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada
0: diam.
2: Di tim elu.
0: Betul, dan orangnya diam, gak mau ngomong.
2: Lu lah yang ketempaan suruh klarifikasi.
1: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang, ah gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah, gitu atau gimana?
0: Ngambil jalan tengah sih.
1: Apa
0: jawabannya
1: tuh?
0: Adalah, kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh, gitu.
1: Ya bener, iya. pasang badan, malah balik badan.
0: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
2: Kalau sama temen deket, lu ceritain semua.
1: Oh, kalau sama temen dekat gimana?
0: Gue gak nyangka banget tau kalau dia kayak gitu.
1: Hey, rumpi kamu Eki.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Pak RT, ada apa ya Pak?
2: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh boleh, sebentar ya Pak. Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
1: Oh bentar ya Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dea? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: ini.
1: Gue mah kalem kalau di rumah, cool.
2: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Perasaan gue gak enak nih.
2: Jiii, sejak kapan gue kalau nelpon lo ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lo.
3: Coba.
2: Happy birthday. Selamat ulang tahun. Ya kemarin kan ulang tahun.
3: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lo salah nelpon.
2: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lo ya? Kenapa sih? Eh, lu jangan marah-marah tau. Lu kan orangnya baik.
3: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lu.
2: Apaan tuh?
3: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
2: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
3: Pasti ada butuhnya doang. Gue mah tahu.
2: Iya, gue butuh untuk membuktikan lu tuh betul enggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lu enggak. Lu enggak temen gue. Gue mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Gue sih. Masa gue sih?
1: Lah ya jujur. Itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
3: Lu setuju kan? Rizky, lu setuju kan? Coba tanya sama anak lu deh.
1: Enggak, kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue gak tahu bu, karena kan gue gak pernah nimbrung. Tapi kalau nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
2: Gak
4: mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Serba setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Keluarga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap
2: momen. Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
3: Separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara. 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: kawasan mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mau nyari yang seru kayak gini?
1: Iya.
2: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
3: Makanan.
1: Apa? Makanan.
3: Makanan apa?
1: Mm-mm.
3: Yang paling keren, yang keren banget lah.
2: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling keren.
3: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Somai.
4: Somai.
3: Somai. Woyo itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
2: Tahu apa?
1: Apa sih?
3: This is sayur awesome.
1: Wow.
3: Sayur awesome.
1: Oh my god.
3: Awesome.
1: Boleh. Apa ya?
4: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
4: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
2: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
2: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
2: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
2: Ah, bingung kan lo?
3: Berarti lo monyet.
1: Ibu, bapak, bapak, ibu, nyebelin banget. Udah
4: aku
1: cewek sendiri.
4: Ibu.
3: Ibu, ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
4: Ini itu boleh jawab ya?
3: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
2: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
3: Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena gak dikasih paracetamol.
4: Wah, baru banget.
3: Bahkan dari kompres.
4: Gila. Baru banget.
2: Gila sih.
3: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
2: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
3: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsak.
1: Apa? Jeruk. Kenapa jeruk?
3: Kena lagi dia.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
2: Gamelan Banjar. Gamelan Banjar adalah seni karawitan dengan alat musik gamelan yang berkembang di kalangan suku Banjar dan sudah ada sejak zaman Kerajaan Negara Dipa pada abad ke-14 yang dibawa oleh Pangeran Suryanata ke Kalimantan Selatan. Gamelan Banjar ada dua jenis, yaitu gamelan Banjar versi keraton dan versi rakyatan.
1: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
3: Weekend datang, waktunya slow. Santai bareng, nikmatin flow. Obrolan yang asik dan lagu-lagu keren, semua ada di Suara Santai Weekend.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?

0: Enggak ya?
1: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Suara warga Indonesia.
6: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Banjarmasin 90.1 FM. Ini requestan dari Rashid R.
1: Oh, Rashid.
0: Wah.
1: Aku kata
0: main-main.
1: Ramah untuk Rashid kayak ya tuh. Aku kah?
0: R ya? Rashid.
1: Kenapa jadi aku untuk Rashid? Bahayanya aku takut.
0: Terima kasih Rashid lagi di jalan ya.
1: Rashid kah lain kah? Lakin kebinian.
0: Ini Air for Rashid kan?
1: Air for Rashid.
0: Laki ada juga berarti. Salman Khan.
1: Murang. Wah.
0: Salman Khan.
1: Salman Khan. Salman Khan.
0: Request lagunya.
1: Cuma namanya Pak Jiri Anur.
0: Salam buat Mama Salman. Oh, anaknya ini. Kali.
1: Oh iya, anaknya kalau lah.
0: Iya, Salman Khan.
1: Ayo ha, last chance surat cinta untuk Salman. Kayak gitu lah.
0: Salam kenal Kak Ulun SD kelas 4
1: ya Rashid. Rashid ke SD kelas 4. Masya Allah Rashid. Kamu ngiyo kami kakak, alhamdulillah benar. Julak buntungai. Oh koyoko, kelas 4. Tuh Rashid sekolah di mana nak? Buntung Baiman. Rashid sekolah di mana? Airport Rashid.
0: Sekolah di mana Rashid?
1: Ulun salam kenal kak, jauh pintarnya.
0: Ayo, iya, alhamdulillah.
1: Makasih naklah sudah mengiyo kami kakak.
0: Iya, biasanya apa?
1: Julak.
0: Iya, ada julak selain julak. Selain julak.
1: Kua. Enggak ada gulu. Macam-macam aja
0: buat di gulu.
1: Kua gulu.
0: Kua gulu lah. Iya, sahabat suara.
2: Capek pulang kerja. Paling pas ketawa bareng Adi dan Rama di Suara Santai Senin sampai Jumat dari jam 5 sore sampai 9 malam hanya di Suara Banjarmasin 90.1 FM Suara Warga Indonesia.

0: warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Guys, hah? Itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Marga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau
5: dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Memutarkan musik pilihanmu.
6: Iswara, suara warga Indonesia.
7: I miss you, baby.

0: Tadi sekolah di mana Rasid?
1: Di
0: Salman loh, Salman kan.
1: Karena sekolah lu kan. Bah.
0: Tadi dia kelas 4. Emang apa? Kelas 4-nya di mana?
1: Iya, jujur. Nah, SDIT anak soleh mandiri.
0: Oh, SDIT anak soleh mandiri.
1: Mama Rasid.
0: Nah, Mama Rasid lu buka. Ayo, Rasid jangan kata gurul aja mentik taruh sih guring Rasid ya di kolom komentar dulu. Ada aku menagur langsung.
1: Maka pas mana Mama Rasid yang gabung.
0: Anaknya Erpo Rasid, mamanya Mama Rasid.
1: Eh, ngomongin Mama tentang Rasid. Sekolah ya. Mm-hmm. Sekarang kayaknya oh Malcolm Temon.
0: Malcolm Temon. Sabilal kah? Sid
1: yang pernah
0: Sabilal. SDIT Sabilal kah yang di depan Sabilal tuh kah?
1: Yang di mana Sid?
0: Malcolm Temon di Sabilal tuh.
1: Kayaknya mau ke level 4 SD deh kamu sih teh.
0: Tapi
1: kayak bakal banar sudah.
0: Iya.
1: Lama bari dibungkuli orang terus.
0: Aku kelas 4 SD masih berkelayangan.
1: Ih.
0: Tuh gini kalau aku menjarat mati aku kelayangannya.
2: Capek pulang kerja. Paling pas ketawa bareng Adi dan Rama. Di Suara Santai Senin sampai Jumat dari jam 5 sore sampai 9 malam. Hanya di Iswara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia.
3: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
4: Musik Kintung. Musik Kintung merupakan salah satu kesenian musik tradisional dari suku Banjar, Kalimantan Selatan. Musik ini berasal dari daerah Kabupaten Banjar, yaitu di desa Sungai Alat, Astambul, dan Bincau, Martapura. Bahan untuk membuat alat musik kintung ini adalah bambu yang bentuknya seperti angklung. Musik kintung dapat mengiringi lagu atau nyanyian Banjar umumnya yang berjenis lagu-lagu tirik dan japin.
3: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
7: Indonesia. Indonesia. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
10: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
13: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
14: Enggak ya.
13: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih ingat ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Gifted Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gifted Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil, mandi susu di rumah aja.
6: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
14: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
6: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
14: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
6: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
14: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
15: Aku Viva, murni, sehat, alami.
16: Guys, guys, itu Mohan ya?
17: Hai guys.
16: Ya ampun, dia kesini loh.
18: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
16: Iya benar.
18: Spill dong.
17: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
16: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
17: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
16: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
17: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
16: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
17: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
16: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
17: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
19: 10 lagu baru Iswara. Suara Warga Indonesia. Go.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekat. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekat, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sebut

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
2: Indonesia. Aku sih kepikiran juga apa namanya? Anak nih mau agama tuh kirim ke Tarim Yaman kali.
3: Bisa.
4: Anak kamu anak yang kirim ke Tarim kan ada apa aja juga.
3: Ada mah menghalangi juga aku di tikam. Cuman genalakan aja dulu anak tuh masih mah satu pelawang tuh kalau sudah dikirim ke Tarim dulu
2: kakak Indah. Benar kakak Adi jadi. Yo benar.
3: Ke Tarim ya ke Indomaret aja luput mesanin poin. Jurang kopi nak lah aja.
2: Soalnya.
3: Uyah dikutukannya. Mbah. Jauh banget.
2: Iya. Yang ikam jualan risol mayo.
3: Ah itu. Isu sama itu. Risol mayo aku jual 2 juta sebuting tuh. Isinya petua kehidupan. Mana isi mihun kada ada isi mihun. Isinya petua kehidupan
2: tuh. Risol mayo itu ya.
1: Pulang kerja paling pas ketawa bareng Adi dan Rama di Suara Santai Senin sampai Jumat dari jam 5 sore sampai 9 malam hanya di Iswara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia.

0: Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
10: Enggak ya.
9: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil, mandi susu di rumah aja.
11: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
12: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
11: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
12: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
11: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
12: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
13: Aku Viva, murni sehat alami.
14: Suara warga Indonesia.
15: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: dulu punya apa, dulu pernah punya teman kan. Dia sekolah di SMA 1. Kenapa ada Axel? Ada Axel kata gue kan, ada menikmati gitu. Ada menikmati SMA
1: gitu. Oh iya Bujo.
0: Boleh juga ya.
1: Boleh gitu juga. Ya. Iya. Padahal dia pintar. Iya lo. Ini pintar padahal lo.
0: Lumayan kalau lah. Saya masa Puruk Cahu kayak apa? Bah,
1: Puruk Cahu sih kita kelas 1 aja.
0: Kelas 2 3 nya
1: 2 3 nya belum dibangun.
0: Sekolah jadi lunak aja. Karena selanjutnya kita pikirakannya lah.
1: SPP nya kan setengah judul bayar lah aja. Karena kelas 2 jadi bayar bahan pian naikkan. Ini tergantung tukangnya lagi nah. Bagi rapot tukangnya libur. Jadi betakon. Guru-gurunya buan pian anak naik kelas 2, anak pian jangan bertahun kolon, bertahun ke tukang.
0: Anjir tukang pegawai. Kalau anak kelas 2
1: naik tidaknya anak buan pian tergantung tukang.
0: Rama dulu waktu Maulid, waktu SD atau SMP ya. Ngasih makanan kada ke guru Ram.
1: Ngasih. Bagi rapot ngasih. Pasti itu bagi rapot tuh ngasih. Bagi rapot itu kan kita pasti ada libur loh.
0: Iya.
1: Bagi rapot kan
0: iya.
1: Libur. Turun pertama kan pasti bersih-bersih.
0: Iya.
1: Sebelumnya kan pas bagi rapot itu misalnya kita bagi rapot biasanya hari Sabtu loh. Hari Sabtu bagi rapot. Nah, hari Seninnya tuh kita masih ada bersih-bersih lagi untuk menyambut liburan. Nah, itu yang bawa makanan sendiri.
0: Iya.
1: Kasihan bu guruan banyak banget dapat makanan.
0: Dapat makan.
1: Kita buang-buang.
0: Ya, kasihan itu. Membari itu aduh gengsi loh itu.
1: Aduh gengsi.
0: Aduh gengsi.
1: Coba membari kan tahu di gengsi.
0: Ya ada paham ya.
1: Ada paham. Jadi sudah apa?
0: Ada yang membari mie instan aja seputih.
1: Udah panak dia mari memang kemarin mie instan mama lu kada bangun bu ya kasihan serumah lu kada bisa masak mie.
2: Capek pulang kerja paling pas ketawa bareng Adi dan Rama di Suara Santai Senin sampai Jumat dari jam 5 sore sampai 9 malam hanya di Iswara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
7: Tenang!

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
8: Aman, yang penting.

0: Ini bisa masak mie bulun ya. Mama ulun hau menjaga ading. Ulun minta masakan di mamai mama ulun, jadi ulun bungkus ini aja.
1: Ini sudah baju panas.
0: Ini ulun tadi maksudnya bawa baju panas bu ya. Cuma baju panasnya dingin.
1: Bawa plastik.
0: Bepisah baju panas lawan mie. Bang
1: itu gengsi tuh biasanya. Saya sih yang pertama yang makanannya oke dulu, yang packagingnya oke gitu loh.
0: Betul. Ada yang mau mie goreng. Kan dalam Tupperware tuh ada mau mie goreng minta lu. Kagak sih. Membentuk Tupperware kotak.
1: Kelawasan.
0: Ya. Seharusnya kan datang tuh langsung makan loh. Ini kadang kan sampai siang setengah 10, setengah 11 nyari makanan loh.
1: Iya.
0: Tuh kadang kalau disendok lagi sudah. Jadi ditapak. Dibalikin. Ditapak. Pak.
1: Maka di sebelah soto cahari.
0: Dan soto cahari ini kasihan. Kada mie, ada mie hujan bakak. Nasi kan bakak. Ya mamanya jajan anak-anaknya ini pintar. Maaf pisah jamai kuah lawan balon nasi. Beratan ayamnya gabung aja ikam datang langsung masuk. Langsung makanan jua aja mamanya jua. Gabungnya mamanya. Ganai anaknya di kelas. Mbah aja. Nang lainnya jiji. Nang si ikung bawa satu cahar ini. Mbah ya kayak pijal gitu. Mbah lambat nah mbah. Betul jajan gurunya. Ayo kita makanan. Biar membuka-buka-buka-buka. Mbah bangking. Bangkak nasi. Waduh, nah kayak guling tuyul.
1: Kayak gitu ya, ada aja dulu sih. Terus sekarang kayaknya enggak ada lagi deh yang ngasih makanan kayak gitu ya ke guru ya.
0: Sekarang tuh kayak semacam ya kita makanan di luar kayak gitu traktirannya.
1: Nah, iya, atau ya, paling enggak barang.
0: Barang.
2: Capek pulang kerja. Paling pas ketawa bareng Adi dan Rama di Suara Santai Senin sampai Jumat dari jam 5 sore sampai 9 malam hanya di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

Suara Warga Indonesia.

0: Suara Banjar masing-masing di Suara Santai. Sahabat Suara, baru aja mulai. Kita di ngobras jam 7 ke jam 8. Kita di menyambut weekend ini. Ngobrolin yang santai-santai aja, gak usah berat-berat.
1: Mati boy.
0: Banyu mati boy.
1: Mati nih boy. Gatot teh. Tolong ya boy.
0: Kita tuh ada mesin banyu. Mana lah?
1: Ada boy.
0: Adalah.
1: Ada.
0: Kali gini pasang lah.
1: Banyunya gak ada.
0: Pasang di kendaraan mesin banyunya.
1: Menyedot bensinnya ya. Yang penting banyu aja lah. Mati mana banyu boy? Ya, apa deh boy kita boy?
0: Ayo sabar aja dulu, kena hidup aja.
1: Kena kau boy, kena kau nih.
0: Biasanya kalau banyu tuh tengah malam hidupnya lo. Gentayangan lo banyu.
1: Kayak hantu ya.
0: Tengah malam hidupnya.
1: Tapi tadi nyala ya?
0: Sempat nyala itu, makanya tadi sempat manu banyu.
1: Masa keluar tadi ya raka? Ntar ada nyala lalu?
0: Itu bang sudah. Kayamu, kayamu.
1: Aku tukar ini aja dah. Tandon. Ondaknya sekalian.
0: Dibilang tuh ada kata pakai tukar gini.
1: Eh, sudah turun lo?
0: Ya, sudah turun kan kah?
1: Sudah lah ya. Tandon di belakang sudah turun lo. Masih ada lah.
0: Nah, tukar itu gini.
1: Boleh.
0: Ondak-ondaknya sudah tuh. Tukar gini.
1: Dingin lah. Boleh sih. Berapa ya Ram?
0: Hah?
1: Berapa Ram?
0: Nah, aja lo nikam 600 nih. Lo nikam 600 nih. Kamu kartu cocok? Kontrak belainnya kita pulang basah.
1: Saya pintar. Jadi orang saya pintar.
0: Lah maksudnya amun kartu cocok kan dikontrakan basah.
1: Iya, ya, di akan basah ya.
0: Iya, akan basah. Berapa cocoknya?
1: Iya. Jadi sahabat suara, kali ini kita ngomongin yang santai-santai aja, yaitu adalah barang yang selalu ada di tas atau kantong kamu.
0: Boleh kamu langsung komen di TikTok kita @user.bjm atau 0811-993-901.
1: Lucu tadi ya. Awalnya aku biasa aja lah Ram. Pas kami nyaman aku udah ketawa lagi.
0: Lambat Ika meresponnya.
1: Kada. Lucu juga ya. Sobat suara, jadi apa barang yang selalu kamu bawa kemana-mana? Mau itu kamu nge-gym, mau itu kamu ke mall,
0: kerja,
1: nongkrong,
0: apa ya? Yang gak pernah ketinggalan.
1: Betul. Kasih tahu di 0811-993-901. Kami tungguin kamu teleponnya. Atau kamu bisa juga nih sahabat suara di iswara.bj lagi live loh kami di TikTok. Ada siapa aja, ada Amang Sopir. Kata Amang Sopir, titip salam buat rekan-rekan satu aspal. Semangat on beatnya.
0: Oh, amun 4 jalur berarti 2 aspal.
1: Oke Ram.
0: Oke.
1: Siapa lagi nih? Mana nih
0: Pak? Nahdi tadi ada Nahdi.
1: Nahdi.
0: Nah, dia. Mana Nahdi paling bawah tadi? Gabung. Gabung aja sih dia karena komen.
1: Iya. Komen ya, barang apa yang kamu wajib bawa sahabat suara? 0811-993-901.

0: Bincang Cagar Hamida.
1: Apa? Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming ke
2: iswara.id.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wingscare.
1: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
8: Enggak ya.
7: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih ingat ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget.

0: pakai Gifuet Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gifuet Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil, mandi susu di rumah aja.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
5: Suara warga Indonesia.

0: musik pilihanmu.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Malam ini malam Jumat ternyata, sahabat suara.
1: Iya, saya pikir malam ini adalah Kamis malam.
0: Wah, sama Rahma itu. Bah. Seperti biasa kita akan cerita tentang urban legend ya, yang ada di kota Banjarmasin atau di kota-kota lain di Indonesia.
1: Betul sekali.
0: Kali ini urban legendnya tentang ilmu hitam, Rahma.
1: Wah, berat sekali saudara-saudara. Buset, ilmu hitam yang tidak pernah hilang dari cerita urban legend di Indonesia. Saatnya kita katakan buset.
0: Genji gak tahu tuh pasti yang buset itu ya. Ngapain coba ya, nama acara, tagline, satu itu aja.
1: Buset. Febi kamu tau lah Feb, lawan buset Feb. Febi kena tahu nyelan buset. Kena tahu Febi.
0: Febi yo senum lah.
1: Nih. Yeah. Tahu banget ya, apalagi silat misterinya. Tuh abe.
0: Makasih. Jadi sahabat suara kali ini seperti biasa, kita akan bawakan urban legend. Cerita ini datang di era 90-an, Rama.
1: Buset.
0: Belum, Rama.
1: Oh, belum. 90-an.
0: Pada masa itu banyak cerita ilmu hitam tentang kuyang.
1: 90-an ya.
0: 90-an ya kan? Kuyang kan?
1: Iya.
0: Kuyang, sahabat suara ya. Dimana ilmu hitam ini digunakan untuk biasanya perempuan. Untuk, katanya sih untuk memperbudak dirinya, mempercantik wajahnya. Atau juga ada yang mau dituju. Seperti misalnya daya tariknya.
1: Iya.
0: Dan yang lain-lain. Tapi kali ini adalah kuyangnya ini adalah kuyang laki.
1: Bah. Kuyangnya pada umum ini adalah, pada umumnya kuyang itu adalah perempuan. Kali ini kuyang laki. Apakah kuyang ini berjengger? Atau
0: ini berbeda dari yang lain ya, karena kalau kuyang kan biasanya umumnya perempuan ya, Ram.
1: Mungkin kuyang pada umumnya seperti yang digambarkan orang-orang yang pernah melihat ya, sampai ususnya saja.
0: Kuyang laki,
1: kuyang laki ini kayaknya berlebih dikit. Jadi ketahuan jadi kuyang laki, kayaknya ada yang terumpat.
0: Jantan dia.
1: Bah, mana laki nih ya?
0: Kita akan bahas nih legendnya
1: ya,
0: tentang kuyang
1: laki. Buset.
0: Jadi urban legend ini sangat unik ya, Ram. Karena biasanya kan tadi kuyang itu kan mayoritasnya dan umumnya adalah perempuan.
1: Betul.
0: Kali ini ditemukan anomali. Kuyang laki.
1: Nah, pada saat kuyang laki ini ditemukan, sontak membuat heboh seluruh masyarakat yang ada di Kalimantan. Karena identik memang kuyang ini di Kalimantan.
0: Iya. Dan bingung ya, tujuannya laki.
1: Laki. Apa-apa gitu. Kalau perempuan mungkin kan daya tarik.
0: Iya, tadi aku
1: atau
0: bilang ya.
1: Apa segala macamnya yang berhubungan dengan dirinya. Laki.
0: Apa yang dicari oleh kuyang laki gitu ya.
1: Yes. Setelah diteliti lebih jauh, ternyata kuyang laki ini dia mencari gawian.
0: Karena pada masa 90-an ya, karena ada saloka,
1: tidak ada pusat loker, tidak ada
0: loker BJM. Jadi menggunakan ilmu hitam ya kan,
1: menjadi pilihannya. Mungkinlah awal mulanya itu adalah inya lagi bekas sama kawan nih.
0: Iya.
1: Nang, ikam begawi lah sudah.
0: Begawi aku nangai. Ini lah baju kopri aku.
1: Nyamannya ih. Aku nangai kada singgawian lagi. Ikam adakah anu gawian wadah ikam na barangnya aku jadi apa kana?
0: Bujuran barang aja.
1: Iin aku mah aku buntu dah pikiranku kada lawas aku kada begawi ungkang di lawang tesepak. Bani hurang, sarik, hurang kakak itu aja gawian kuna.
0: Tapi bujuran, barang aja.
1: Bujuran, apa aja asal jadi duit nah. Asal ada gawian aku. Adalah. Masa kira berseragam kayak ikam.
0: Tapi ikam akunlah jadi hantu.
1: Bah, hidup Jakarta tuntung. Suruh jadi hantu. Amun disumpahi urang muha jadi hantu, rancak aku. Muha ikam kayak hantu aja. Rancak. Amun. Muha ikam kayak hantu aja. Datu rancak aku. Ini gagal jadi hantu kayak apa?
0: Amun, ini bende bujuran nih. Ini ada ilmunya. Namanya adalah... Ilmunya kalau... Kalau sudah jadi outputnya tuh ya kuyang laki, bah. Ya kan Ram?
1: Kuyang laki
0: kan.
1: Kuyang.
0: Nama ilmunya gadis pelahap maut.
1: Gadis pelahap maut, pelahap. Gadis pelahap
0: maut.
1: Pelahap maut.
0: Iya, gadis pelahap maut.
1: Gadis pelahap maut.
0: Iya, nama ilmunya Ram.
1: Ku beri kau gadis pelahap. Ku beri kau kekuatan gadis pelahap maut.
0: Jadilah aku
1: keluar
0: yang laki.
1: Aku yang laki.
0: Itu.
1: Jadi kuyang lah.
0: Jadi kuyang.
1: Kenapa harus jadi kuyang? Kada kau kan jadi obe ya.
0: Reda bahari.
1: Mungkin kenapa jadinya bahari jadi kan kuyang?
0: Karena outsourcing masih.
1: Mungkin kenapa jadinya jadi disuruh kawannya jadi kuyang? Supaya inya bisa memantau dari atas orang mana yang perlu gawian, yang perlu bantuan.
0: Jadi admin.
1: Bahari kada ada drone.
0: Inya jadi admin manual, tapi jadi kuyang.
1: Tim survei lapangan.
0: Admin kuyang ya Pak. Jadi itu.
1: Jadi tim survei. Siapa tahu.
0: Jadi ya tujuan kuyang laki ini bukan untuk memperias atau memperawet apa bikin awet muda ya. Mm-hmm. Tapi untuk mencari pekerjaan ternyata ya.
1: Mencari pekerjaan yang namanya laki.
0: Laki ya.
1: Ya jurang laki tadi kan. kalau kuyang bini yang tak angkat dari kepala gulu sampai ke usus. Nah, amun kuyang laki ada sebuting nanti umpat. Jadi orang tahu. Pah. Kuyang deh ya. Lain.
0: Hey, apa aja tuh?
1: Ada lain ya.
0: Apa aja?
1: Kayak lain nih kan kada kayak biasa nih kuyang nih. Kuyang ini aja. Cuma laki ya. Kenapa jadi kuyang laki itu ada tuh umpat tuh aja.
0: Maka kamu terbang tegak
1: sangkut. Sangkut. Tersangkut dan nyiur ikam kata sunat dua
0: kali. Kali segepok merindik. Kali segepok merindik.
1: Kenapa jadi kuyang laki senior? Kenapa ikam ja? Terabang 100 meter, gugur, sampai gugur. Ngilu aja.

0: musik pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
8: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi? Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfood.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman.

0: Udah santai, weekend asik makin betah. Jangan lupa gabung terus di Suara Santai Weekend setiap hari Sabtu dan Minggu jam 5 sore sampai 9 malam hanya di 90,1 FM Iswara Banjarmasin.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau ngerasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di Idea Fest 2026. Festival kolaborasi terbesar di Indonesia yang menghadirkan 500 pembicara dan 160 sesi talk show yang menginspirasi. Yuk gali ide kamu bareng sosok inspiratif diantaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026 dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di Idea Fest 2026.
0: Suara Warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
0: Suara. Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: kesegaran mata air alami.
1: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: FM Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10 to 5 22nd Anniversary Concert. 10 to 5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse M Block Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 22 years of music and one unforgettable night.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

0: Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Ketupat Kandangan. Ketupat Kandangan merupakan kuliner khas Kandangan, Kalimantan Selatan. Ketupat ini biasanya menggunakan lauk berupa ikan haruan atau ikan gabus yang dipanggang sebelum direbus santan kuah. Kuah dari ketupat Kandangan cenderung agak kental dengan rasa gurih yang sangat khas.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
3: Enggak ya.
2: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

0: mempertahankan musik pilihan
1: di
2: suara. Suara warga Indonesia.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi.
11: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak?
9: Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak.
11: Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting

0: Dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semerjiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
7: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
8: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
7: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
8: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
7: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
8: ya kan?
7: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
8: Ngelunjak deh.
9: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
10: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
11: Mau tijus! Mau!
12: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food, Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Sepi tanpa gadis.
2: Cek 1, 1, 2, 3. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh warga Banjarmasin dan sekitarnya, mohon perhatian, pastikan sinyal radio dan kuota streaming dalam keadaan bagus. Karena pagi ini, bapak ibu lagi dengerin suara seru bersama Aksesia dan Ardian Kama.
3: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
4: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Hey, bagaimana pagimu hari ini? Bagaimana weekendmu kemarin? Gambarkan dong dengan satu lagu yang bisa kamu request hari ini. Langsung aja Aksesa bakal ngajakin kamu buat request sekarang di 0811 99 33 901. Ketik lokasi, spasi nama, spasi umur, spasi requestnya mau lagu apa ya. Oke. Bau asapnya masih berasa banget. Sampai batuk saya ini ya sahabat suara ya. Kita dengerin dulu Adrian Khalif 2001 kali ini. Ini dia spesial buat kamu.

Suara Mencermati 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Sebagaimana yang kita tahu ya sahabat suara ya, sejak Jumat malam 4 September yang lalu, erupsi dari anak gunung Krakatau ini sudah mengirimkan abu gunung ke beberapa wilayah ya. Dan juga menurut pemantauan BMKG pada hari Minggunya 6 September pukul 4 pagi waktu setempat, awan abu itu sudah menyebar di dua kumpulan yang berbeda di ketinggian yang bervariasi. Kumpulan pertama bergerak ke timur laut, ke selatan pada ketinggian 20 ribu kaki, yang mana ini mempengaruhi sebagian Jakarta, Banten, dan juga Jawa Barat ya. Ya, dan kumpulan kedua ini mencapai 50 ribu kaki, bergerak ke selatan barat, ke utara barat di sebagian Banten, Lampung, Bengkulu, Selat Sunda Selatan, dan Samudra India. Abu juga mengganggu perjalanan udara sehingga Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sementara ditutup ya sahabat suara ya. Dan kemarin juga saya lihat di sosial media banyak sekali orang-orang juga yang tidak bisa pulang dari Jakarta ke kota kita Banjarmasin, dan yang dari Banjarmasin pun belum bisa ke Jakarta karena memang bandaranya sementara harus ditutup seperti itu. Wah, semoga kembali kondusif secepatnya ya sahabat suara ya. Dan juga pastinya jangan lupa untuk menggunakan masker ya. Tidak hanya kita saja yang saat ini juga memerlukan masker. Kayaknya di sana juga harus pakai masker ya, karena demi keamanan kita semua juga. Mudah-mudahan segera kondusif situasinya dan bisa normal seperti biasanya lagi ya sahabat suara ya.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara.
1: Selamat pagi sahabat suara.
0: Yes.
1: Tadi saya sempat sampaikan juga tentang info anak Gunung Krakatau ya.
0: Oh iya bener.
1: Akhirnya itu... kan banyak penerbangan yang tidak bisa.
0: Bener. Ini gak tahu ya ada apa dengan bumi pertiwi kita ini.
1: Betul.
0: Ada juga yang memproyeksikan katanya di bulan Oktober nanti akan terjadi beberapa titik gempa bumi.
1: Benar.
0: Dengan skala Richter yang juga lumayan tuh. Jadi
1: memang,
0: kita
1: memang kita harus menyadari bahwa mungkin sudah tua ya ini ya. Dunia dan bumi serta seisinya. Maksudnya kita gak boleh terlalu pede lagi deh.
0: Benar.
1: Hidup di dunia.

0: Kota Banjarmasin biar nggak banjir.
1: Betul. Lebih baik kita preparation lagi ya. Betul. Karena kalau udah terjadi, anggapannya ya ya udahlah ya. Maksudnya bukan ya udahlah ya, gimana ya? Kita kita juga bersuara, kemudian kan pasti udah ada tanggapannya lah ya dari pemerintah dan dinas terkait juga. Nah, kedepannya hujan lagi nih yang dihadapin.
0: Yes.
1: Udah hujan udah membombardir sampai nanti bulan Desember, bahaya juga tuh.
0: Nah, makanya jadi kalau misalkan bisa sahabat suara, yuk kita sama-sama jaga bumi kita.
1: Betul.
0: Biar enggak sampai yang kayak ini nih yang kejadian macam-macam. Aduh. Krakatau meletus, bayangin.
1: Bener.
0: Orang lagi mancing tuh, Sa. Lagi mancing tuh.
1: Asli.
0: Tiba-tiba dos.
1: Gak kebayang sih.
0: Gak kebayang sih kalau aku. Kira aku kayaknya langsung apaan? Kita putar balik, guys.
1: Ya kalau sempet. Nah,
0: ih, gak usah bilang menjalik.
1: Ya Robby.

0: bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Ya elah, hidup gini amat. Ad

0: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
1: Enggak ya.
0: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak.
10: Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sama suara masih bersama Ardian Kama dan juga Ceisa Putri di Suara Seru. Dan gak kerasa kita sudah di hari Senin lagi nih, Sa.
1: Bener banget.
0: Hari Senin lagi, awal minggu lagi,
1: bener,
0: di minggu kedua.
1: Bener, bulan September.
0: Yes.
1: Dan banyak banget teragam kejadian ya.
0: Iya, bener banget
1: di
0: loh.
1: Weekend lalu, salah satunya adalah yang tadi barusan aja kita obrolin juga pas sebelum masuk, sebelum on air ya.
0: Yes.
1: Itu ada kejadian apa ya? Apa gimana sih nyebutinnya yang tabrakan tadi, gimana sih?
0: Jadi gitu, jadi gini ceritanya. Jadi kan kalau kamu sempat ataupun kamu langsung melihat nih sahabat suara, kemarin kan ada kejadian yang lagi-lagi ya memakan banyak banget korban. Jadi
1: bener,
0: dilaporkan di sosial media di beberapa akun bahwa terjadi
1: tabrak lari
0: yang mana si pengendaranya ini itu langsung kabur gitu.
1: Betul.
0: Langsung kabur jalan dia terus
1: tapi nabrak gitu kan. Aja mulu
0: tapi
1: ya,
0: nabrak-nabrakin orang. Betul. Dan itu kejadiannya berawal di Jalan Es Parman sampai ke Sungai Lulut.
1: Ya Allah.
0: Sungai Tabuk.
1: Sampai jauh pokoknya.
0: Akhirnya ketemu kan akhirnya. Setelah
1: diidentifikasi,
0: setelah dilakukan pengejaran gitu kan.
1: Betul.
0: Diidentifikasi, ternyata si pengendaranya ini itu sempat melarikan diri ke dalam semak-semak.
1: Astaga.
0: Dan izin ya kalau saya salah gitu kan. Tapi di situ kan katanya juga dilihat di beberapa komentar kan, terlihat juga di video itu ada seorang ibu-ibu dan juga anak.
1: Betul.
0: Yang di dalam situ juga ternyata di dalam mobil itu gitu.
1: Di dalam mobil itu ada beberapa orang.
0: Betul.
1: Selain pengendara.
0: Yes.
1: Seperti itu. Nah, ada anak kecil juga. Nah,
0: dan
1: ternyata apa di?
0: Dan ternyata setelah digeledah dan setelah dicek isi mobilnya,
1: dia
0: ternyata ada serbuk-serbuk
1: ajaib.
0: Serbuk-serbuk ajaib. Kalau di kartu Pokemon tuh namanya abu suci mungkin ya. Gak paham juga deh. Jadi ternyata
1: ada temuan
0: gitu kan. Dan akhirnya si tersangka ini, si pengendara mobil ini akhirnya ditangkap. Sayang sih kan, maksudnya kenapa sih kalau misalkan nauzubillah minjalik ya kita ngalamin ini nauzubillah minjalik. Tapi kalau misalkan kita apa ya, jangan sampai juga sih sebenarnya nabrak orang kan, Sa.
1: Bener. Kalau kan memang kita tidak bersalah.
0: Bener.
1: Setidaknya kita kooperatif aja dulu.
0: Kooperatif gitu kan, kooperatif. Kadang salah, tapi bener, izin juga izin tanpa tanpa menyinggung perasaan para warga-wargi ya kan. Tapi kadang juga kita nggak boleh main hakim sendiri dulu nih.
1: Bener.
0: Ya kan. Kadang ya itu tadi, kebanyakan orang yang biasanya kabur itu karena takut biasanya.
1: Betul.
0: Dia takut kalau misalkan dia
1: diapa-apain
0: gitu kan.
1: Gitu. Nah, ini Roy Dumplak juga memvalidasi ya kemarin itu infonya, katanya tabrakannya sama Sungai Tabuk.
0: Benar, di Sungai Tabuk. Thank you Roy Dumplak. Kamu ada di sana atau gimana kemarin pada saat kejadian?
1: Atau menyimak berita-berita tersebut?
0: Yes.
1: Karena atau memang
0: ini juga kayaknya apa ya? Sempat menggemparkan sosial media,
1: jagat maya
0: di Banjarmasin lagi-lagi. Bener. Gitu loh, ada lagi gitu,
1: ada aja tiap hari tuh,
0: ada aja gitu gebrakannya. Ya kan, kadang ya gitu tadi ya Sa, kadang kita tuh udah hati-hati gitu kan di jalan gitu kan. Tapi qadarullah, kalau misalkan memang sudah takdirnya, ketika kita udah hati-hati ternyata orang yang gak hati-hati.
1: Betul. Tapi kalau melihat kasus serupa yang pernah terjadi juga, tapi bukan di Banjarmasin ya.
0: Yep.
1: Itu ada kan yang cewek malam-malam yang nabrak halte, inget gak?
0: Yes.
1: Ya Allah, beneran deh itu semua orang gak ada yang tahu, gak ada yang apa, tiba-tiba tabrak sama dia.
0: Terus juga kalau kamu tarik ke belakang beberapa setahun yang lalu kalau gak salah, itu kejadian yang juga memang menggemparkan warga Kota Samarinda.
1: Oh iya.
0: Yang mana di situ ada truk yang ternyata remnya
1: blong.
0: Antara blong atau gimana gitu.
1: Oh.
0: Orang kan pada diem di lampu merah.
1: Oh iya benar.
0: Orang kan pada diem di lampu merah tuh.
1: Iya benar.
0: Yang nabrak truknya truk peti kemas.
1: Bener. Yang emang gimana ya? Ibaratnya dia normalnya dia punya sistem aja nih.
0: Yes.
1: Ngerem mendadak aja gak mungkin gitu kan. Apalagi kalau misalkan sistem remnya itu misalnya blong atau apa,
0: gak kebayang.
1: Makanya banyak yang trauma juga. Ya dia Jadi kamu tahu kan kadang-kadang ada pemadam kebakaran kan juga suka kasih sirena ya untuk orang pada
0: minggir-minggir bener.
1: Saya lihat ada cewek, dia di lampu merah, kayaknya gara-gara kejadian yang kayak truk itu. Jadi begitu sirena udah bunyi nih, sirena masih jauh nih kan.
0: Sudah jauh. Udah masih jauh.
1: Dia dia di lampu merah itu paling depan. Ditinggal motornya pada di situ.
0: Dia langsung tinggalin aja dulu motornya.
1: Langsung dirambahkan ya tadi. Bukan ya. Jangan panik kata abang pemadam, gimana enggak panik. Orang dia udah trauma kayak begitu ya.
0: Tapi kita juga thank you banget juga untuk seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran, para
1: tim rescue lah ya.
0: Tim rescue BPK apalagi mobil khusus yang
1: mobil khusus
0: ada di Malataba. Manarap Lama, Tengah dan Baru.
1: Terima kasih atas kecakapan dan kecekatannya ya. Tapi memang kalau di jalanan kita memang beradu sama pemadam karena memang mereka harus cepat.
0: Betul.
1: Jadi kalau mau ya, kalau saya sih dia emang saya langsung melipir aja deh.
0: Aku gitu, Sa. Apalagi kalau misalkan mendengar ada suara sirene, apapun itu.
1: Apapun sirenenya ya.
0: Mau ambulan, mau apa gitu kan, mau inilah. Pokok kita minggir aja dah.
1: Kasih jalan aja. Biar cepet.
0: Jadi biar cepet yang kena kebakaran, biar cepet padam.
1: Betul.
0: Yang sakit semoga bisa cepet
1: sembuh, ditangani
0: begitu. Ditangani dengan baik.
1: Itu sahabat suara ya, mending kita kasih jalan aja.
0: Yoi.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
7: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
8: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
7: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
8: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
7: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
8: Iya kan?
7: Check out FIFA buat aku juga, please.
8: Ngelunjak deh.
9: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
10: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
11: Mau tea juice! Mau!
10: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Suara.

0: masih 90.1 FM Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, Backstreet Boys Save of My Heart yang belakangan ini sempat menjadi trending kembali.
1: Bener.
0: Gitu ya. Ada tren-tren yang memang menggunakan lagu ini dan gak sengaja kita juga jadi nostalgia gitu di mana Save of My Heart dirilis.
1: Asiknya dan fun fact-nya juga, yeah, kan Backstreet Boys ini kan lagu lama nih.
0: Benul.
1: Lagu yang sebenarnya juga para-para dede-dede Gen Z ini juga gak ada yang tahu sebelumnya. Tapi karena
0: Hype
1: akhirnya mereka tahu. Ada juga yang ngulik dan ternyata banyak yang suka.
0: Banyak
1: gitu
0: yang
1: loh.
0: Suka, karena lagunya emang enak banget.
1: Udah
0: cukup banyak lagu-lagu yang zaman dulu yang sering diputar. Jadi kan beberapa waktu ini saya sering dengerin radio kita juga kan.
1: Yes.
0: Oh jadi selama ini enggak maksudnya gini. Lagi sering aja, lagi sering ada di jalanan, ngerti enggak?
1: Iya paham.
0: Jadi keputar terus nih radio kita gitu, nge-repeat terus ya. Ada beberapa lagu-lagu lama yang memang sering kita puterin juga.
1: Yes.
0: Dari lagunya Best Jam, dari lagunya Andre Hehanusa. Ih bagus-bagus banget tau lagu Indonesia juga zaman dulu itu.
1: Makanya kayak dulu tuh entah kenapa ya lagu-lagu dulu. Kayak lagu-lagu, anggaplah kayak lagu Coklat.
0: Bener.
1: Terus juga ada band.
0: Bener.
1: Yang kayak Karma ya, judul.
0: Yes.
1: Coklat Karma itu kan.
0: Karma segitiga tuh semua oke banget.
1: Kayak kita tuh sebenarnya kan dengernya cuma paling sekali dua kali tapi
0: gue
1: berharap kayak tiba-tiba tuh ke bawah flow-nya.
0: Bener.
1: Gitu kan.
0: Dan zaman dulu tuh kayak menurut aku ya, orang-orang ngeband itu memang punya influence masing-masing gitu. Jadi kayak rame banget gitu loh.
1: Yep.
0: Sampai kita ada punya T5, sampai kita punya Tofu, sampai kita punya apa Iwake dengan segala ininya gitu.
1: Utopia
0: loh. Utopia.
1: Apalagi. Utopia. Kemarin terakhir aku ada ngeliat si vokalisnya tuh si
0: Pia
1: kan. Dia kan kayak nyanyi lagi tuh lagu
0: Bener.
1: Utopia kan. Ternyata suaranya masih tetap sama loh guys.
0: Enak banget. Terus kayak zamannya Laluna dulu. Mungkin Laluna tuh dulu ngedengerin apa ya sampai mereka tuh bisa bikin lagu Ekute juga.
1: Ekute. Terus ada band-band yang pokok yang lama-lama tapi kayaknya juga kita kangen banget ya sama.
0: Tapi kalau yang jalur apa tuh kiri ya, maksudnya yang indie-indinya.
1: Heeh.
0: Mungkin yang White Shoes kali ya.
1: White Shoes and People's Company. Terus
0: itu
1: juga ini apa tuh? Aduh, lupa lagi yang kemarin aku putar tuh setelah White Shoes itu.
0: Dia bukan
1: ya, dia.
0: Dia. The Mannerists.
1: Itu. Udahin. Itu keren-keren semua.
0: Enak
1: itu kan
0: semua.
1: Enak.
0: Kamu yang muterin ya. Oh.
1: Drew. Itu emang theme song-nya anak radio banget lah pokoknya.
0: Enak banget itu.
1: Theme song-nya anak radio banget kalau kamu dengerin Drew radio itu.
0: Simple aja sih lagunya, maksudnya notasinya juga gak yang repot-repot banget.
1: Lagunya simple, tapi ngingetin aku sama Vanessa Carlton, A Thousand Years.
0: Itu groove-nya dapat banget.
1: Groove-nya dapat banget.
0: Oke, sahabat Suara, abis ini kita bakalan ada sesuatu yang seru lagi di Ngobras.
1: Yes.
0: Jangan kemana-mana, tetap bersama saya dan juga Arin Kamara.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya di request Suara Seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90.1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.